0: Ini bicara lo na, ya boleh cara garu. Ini bicara cara dia garu. Agar kau itu jadi tahu, kau mana dia dia garu. Kau juga garu sih jadi nak buat ni. Nyerikulia, ah. Ayah aku biar aku bini boleh cium. Ayah cakap lo kecuali, ni ah boleh cium nama cakap dia nolong. Ni boleh cium buat aku bini kontekit naik gak tuan. Kau itu naju ajarai. I want to go to the house. Danone kala me dua kulan do pe kana bo te bu kana do pe ke don ke ngala o do pe do rai bisa ke ko tor bana ta do ke ko tor bana chuare ja ke lu bia cha ke lu bia ke ko na e be bia ma o ke ke ke ne bisa ke ga ke no ya no ne no ba ke ka ke te no ana poyo lo ka ma pe an ni a chu christian ke barama poyo belu akanya tiang kristen yang na eta dia katena ama ana biro ke tiang dia ni rit apo ere di rapa ni dia bu wan kaka kami ni bu pun ni ni biro ku dole cho dole cho tu ni tiang dia ni rit dole cho be dole cho ana kere de dole cho ni Acara tuan keratina cukur, abang boleh cobe. Acara adun dengan acara tuan keratina cukur, nyuk ke abul ke diang, abul diang pajo, diang ada ke abul pajo ke diang, abul bagai gue no, boleh cobe, diang mau ke kem, diang kau, gimana? Iri yang nak kurban gawon ni, kurban gawon lah nyok, kurban duit ke diang, kerma cepat ke diang, kurban duit ke diang. Non America tiene un bo. La tomate non right. No è no ti viene tu a che mare ho. Non bo. No è da bella mero. Non va che non right. Non bo. Non vero niente la nicilla. La bella non. No one. One ma c'è chiuri canti va mio wagna. Co per io vuoi che la nicilla. Jen, anda kamu ke aku mutiara Rio ni non be.
1: Afu ayam ada lebih lebih rasa, nanti kalau dia Rio jadi la mele. Kamu kau jual orang cumi tiara karya kan? Kau asyik ni ya kuru lokelo, makai lemah guru ni hari di ke mawa. Pala merah, guru nenwa. Raju mau kibu merah ya biar ni cewek ni. Kemewa, kepuanya, cium dia ada gua kua. Di puanya, eh, makul wan bumbu ke lori mau ni wan bumbu kuya ni dora racun mau. Kaya sih, ujung wan ni bumbu, wapun nabe, wapun ya, ya,

Rio kemudian breakdown dah jawab ni Rizal menurut goals ke jawab kuang ke host event dong away team baru menurut kai kuang ni Rio nanti lagi dia own team semua goals Rio ke dia mesti away nunggu mardak goals marah madet so pada community chat jawab berikut goals Rio kama ada mungkin ini upacan jarang mardak goals ada. Gumabay tini, ito naman mo kibarika

kiling video anda kerber watanong bola cuci ni ni ni ni ni agum kubedu beri gum mama uti keri koma maru mati aku pelar tiu tiang ni tu ni video ragam dah maru mengwe ni rikwe sawa rak mui mengwe aku fikir mana buku bo ya tak aku pelar banyak karcil hello hello hello wow mana pelar karo okay orang dah mukanya hello

0: Haiti away ada jangan curi ke cerca makan buntut kan.
1: Jamui ke anu kembali.
0: Ada ke kerja ni sebab dah.
1: Aku pun dah wah ni kan.
0: Jangan bernyanyi. Okay, admin yang nanti.